Bang Rizal tadi katanya request diputerin lagunya Budi Doremi, Yuk Liburan Yuk. Oke. Nanti aku bakal puterin ya. Ini vibesnya udah pengen liburan aja nih Bang Rizal di pagi hari ini. Oke. Nanti aku udah masukkan juga nih ke dalam playlist lagu Budi Doremi dengan Liburan Yuk. Next, ini kita beralih ke Instagram. Ada Jaslyn yang bergabung. Katanya selamat pagi, Salma. Pagi, Jaslyn. Request lagu Baby Monster Stuck in the Middle atau Shish ya. Oke. Happy birthday Rora Baby Monster. Lagu ini juga buat temanku ya, Kak. Namanya Pungki. Happy birthday. Don't stay in London, Kak. Susah meet up-nya. Makasih. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagu Baby Monster dengan Stuck in the Middle, special untuk Jaslyn. Oke, next ada F Day by Day yang ikutan bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Katanya request diputerin lagunya Nona dengan Hong. Lagu baru Nona yang seru banget. Ini beneran viral banget, bikin Om Telat Om jadi next level di kancah internasional. Satu lagi ada Putri yang ikutan bergabung di pagi hari ini. Katanya request diputerin lagunya Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya. Udah ada 4 lagu yang masuk ke dalam pilihan lagu kamu di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang pengen request lagu, aku tunggu bergabungnya kamu sampai 7.30. Karena setelah itu akan kembali lagi dengan informasi update perakhiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, serta arus lalu lintas di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Budi Doremi dengan Liburan Yuk.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Requestan dari Putri yang tadi request diputerin lagunya Dona dengan Hong. Wow. Anyway, welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih membuka kesempatan buat kamu dipilih lagu kamu ini sampai jam 7.30 untuk request lagu. Mudah-mudahan perjalanan kamu di pagi hari ini buat kamu yang on the way berangkat kerja, berangkat ngantor gitu ya, atau berangkat kuliah, atau mau olahraga di pagi hari ini. Tapi tadi aku juga udah kasih peringatan juga nih bahwa hari ini nih cuacanya masih cukup berkabut, kabut asapnya juga masih cukup tebal. Jadi kalau misal memang tidak ada kepentingan yang mendesak, kalau bisa olahraganya di dalam ruangan aja, di rumah aja dulu. Terus buat teman Pro 2 yang memang harus untuk bekerja, harus untuk beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan tetap jaga tetap jaga hidrasi tubuh dengan perbanyak minum air putih. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Sarapan dulu, makan makanan yang bergizi. Jangan kebanyakan makan junk food. Tadi kan udah ada ILM-nya ya. Ini sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di WhatsApp kita di pagi hari ini. Nah, buat teman produ yang baru aja dengerin Salma, kamu bisa catat dulu nomornya di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ini ada nomor belakangnya 4223. Katanya, assalamualaikum pagi kak, mau request diputerin lagunya Rich Brian dengan 100 Degrees. Oke, nanti aku bakal puterin lagunya Rich Brian dengan 100 Degrees. Kayaknya nama-nama Rich Brian ini lagi booming juga ya, setelah kesuksesan dari Nona dengan lagu-lagunya yang seru banget. Karena ternyata Rich Brian ini ikut serta dalam pembuatan lagunya. Bahkan suara Rich Brian tuh masuk yang ngomong Om Telolet Om. Terus ada juga yang nomor belakangnya 2680. Katanya, hai kakak, selamat pagi, salam kenal. Aku pengen dengerin lagunya Sia dengan Snowman. Oke, nanti aku bakal puterin lagu Sia dengan Snowman-nya. Terus ada juga Salsa yang bergabung katanya, kak pagi jangan lupa ngopi, aku pengen request diputerin lagunya The Adams dengan Pelantur. Oke, udah 3 lagu yang masuk ke dalam playlist di pagi hari ini untuk pilih-pilih lagu kamu. Setelah yang satu ini, aku bakal kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang memang harus beraktivitas di luar ruangan, persiapkan diri kamu, persiapkan alat tempur kamu, siap-siap. Karena sesaat lagi aku akan kembali dengan informasi tersebut. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Pontianak.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu...

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Oke, itu dia teman Pro 2 setelah lagu dari Sia dengan Snowman sebagai penutup untuk pilih lagu kamu. Sekarang udah jam 7:34, selalu masih menemani kamu. Tenang aja dengan informasi dan juga musik-musik yang seru untuk berbani aktivitas kamu di pagi hari ini. Meskipun sepertinya kok masih mendung-mendung gini ya, mendung-mendung syahdu. Anyway, aku datang kembali dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat kamu yang mungkin bertanya-tanya, aduh hari ini ada hujan gak ya? Aduh hari ini bakal kayak gimana ya? Ini dia teman Pro 2, aku langsung melansir langsung dari laman bmkg.go.id. Untuk hari ini di tanggal 14 Agustus 2026 untuk wilayah Pontianak Selatan. Terus untuk wilayah Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan udara kabur dengan intensitas suhu di 26 hingga 34 derajat Celcius dan juga kelembapan 56 hingga 89%. Jadi buat kamu yang beraktivitas di luar rumah, terutama yang banyak kena panas, jangan lupa untuk tetap jaga kondisi tubuh kamu, bawa minum air putih, gunakan pelindung dari matahari seperti topi ataupun payung, atau kalau untuk kulit jangan lupa gunakan sunscreen. Dan kalau jarak pandang terasa berkurang karena udara kabur, lebih hati-hati dalam berkendara. Nggak usah ngebut-ngebut teman Pro 2. Di dunia ini apa sih yang dikejar? Pelan-pelan aja. Yang penting keselamatan kamu adalah yang utama. Jadi tetap pantau kondisi cuaca sepanjang hari dan sesuaikan aktivitas kamu dengan kondisi di lapangan. Buat kamu yang wondering sebenarnya udara kabur ini maksudnya seperti apa sih? Jadi udara kabur ini adalah istilah dalam perakiran cuaca yang menunjukkan kondisi saat jarak pandang ini mendatar menurun karena partikel halus seperti debu, asap ataupun polusi melayang di udara dengan kenampakan langit terlihat buram keputihan. Namun jarak pandangnya masih di atas 2 km. Jadi buat teman Prodo yang mungkin merasakan hal yang sama, ini udah mulai berkabut, kabut asap akibat karhutlah dan juga kemarau panjang. Kamu tetap hati-hati di jalan. Waspada kalau misalnya pandangan kamu mulai kabur, pelan-pelan aja jalannya. Terus jangan lupa juga untuk selalu gunakan masker untuk menjaga pernapasan supaya tidak sesak nafas ya, oke? Nah teman Pro 2, kalau misalnya kamu tadi requestan lagunya belum selama puterin, tenang aja. Nanti di jam 10 pagi sampai jam 11 kita masih membuka untuk request time Indonesia. Dan di jam 11 sampai jam 12 siang ada request time mancanegara. Tentunya kamu akan ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya, yaitu di hari Jumat ini ada Anwar yang akan menemani kamu di request lagu. Oke, jadi teman Pro 2 jangan berkecil hati kalau lagunya belum diputar. Nanti Salma juga bakal puterin lagu-lagu yang seru untuk menemani aktivitas kamu. Ya mungkin, aduh kok cuacanya seperti ini aku jadi malas. Oh tidak, Salma akan buat kamu jadi semangat. Karena list lagu yang udah masuk ini lagu-lagu yang seru. Bahkan kalau bisa aku bilang lebih ke upbeat ya. Karena udah yang masuk ini ada Linkin Park, ada The Seagull, ada Bring Me The Horizon, terus ada The Cure dan masih banyak lagi lainnya. Itu dia teman Pro 2 untuk update perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Diperkirakan akan udara kabur, tapi semoga kabutnya segera memudar dan biar pudar aku akan puterin satu lagu dari Murphy Radio dengan Pudar. So, pastikan kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and this is Murphy Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi Pontianak, buat kamu yang baru bergabung barengan sama Salma di sini. Welcome back di sini di 101,8 FM. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi cukup dekat banget sama keseharian kita. Tadi aku juga udah sempat kasih update perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk hari ini. Terus juga indeks kualitas udara Pontianak pagi hari ini. Wah, ini memang lagi banyak sekali permasalahan yang kita hadapi teman peradua. Termasuk diantara adalah kemarau panjang, asap karhutla dan juga kondisi air yang mulai berubah di beberapa wilayah. Beberapa waktu terakhir ini kualitas udara di Pontianak juga sempat jadi perhatian karena polusi dari asap karhutla. Nah, dalam kondisi seperti ini yang paling penting sebenarnya bukan cuma tahu kondisi udaranya saja, tapi juga tahu gimana sih cara kita untuk menjaga badan supaya tetap bisa sehat dan juga beraktivitas seperti semula. Yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu jaga asupan cairan karena cuaca panas ini bikin tubuh lebih gampang kehilangan cairan. Jadi, jangan tunggu haus dulu baru kamu minum ya. Kamu bisa bawa botol minum kalau misalnya kamu beraktivitas di luar ruangan karena selain itu bisa untuk menjaga kesehatan kamu, menjaga hidrasi tubuh kamu, juga bisa sedikit menghemat pengeluaran kamu juga teman berdua. Karena ini udah mulai di pertengahan bulan, jangan mulai goyah nih untuk tetap selalu jajan di luar, oke? Karena keselamatan kamu dan juga kesehatan kamu yang utama, jadi tetap jaga hidrasi tubuh kamu dengan perbanyak asupan cairan di tubuh kamu. Kalau udara lagi nggak bagus, coba

Kurangi aktivitas outdoor yang gak terlalu penting. Jadi buat kamu yang harus tetap keluar, pakai masker yang emang bisa bantu menyaring partikel udara, dan pilih waktu aktivitas yang kondisi udaranya lebih baik. Dan satu lagi, Tebon Pro 2, kalau mulai ngerasa batuk, sesak nafas, pusing, atau badan terasa gak enak karena setelah terpapar asap, jangan dianggap sepele. Istirahatlah, dan kalau misalnya keluhannya memang menetap atau makin berat, segera minta bantuan tenaga kesehatan. Kamu tetap di sini di Pro 2 Pontianak, aku bakal puterin lagu-lagu yang seru. Dex, aku bakal bahas soal ketersediaan dan juga kualitas air yang sedang kita hadapi di kota Pontianak ini. Apalagi tadi aku juga sempat bacain bahwa kualitas air di Pontianak ini mulai mengalami penurunan, dan bahkan air mulai terasa payau. Nanti aku bakal bahas lagi seputar itu, teman Pro 2, untuk gimana kita tetap jaga kesehatan di tengah cuaca dan juga kondisi lingkungan seperti ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin dulu satu lagu dari Tyla dengan Wadar.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih ditemani sama Salma teman Pro 2 di sini. Aku barusan puterin lagu-lagu seru untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan kamu di pagi hari ini. Tadi ada Breeze Vans In the Face of Grief by Hindia, terus ada Know You Naked by Lenny, Boys Don't Cry by The Cure, dan juga Water by Tyla yang udah aku puterin untuk menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Anyway, aku melihat dari dalam studio Produk Pontianak ini mataharinya udah mulai menyapa kota Pontianak. Tidak malu-malu lagi ya, jadi sudah mulai hangat dan cerah cuacanya hari ini syukurnya. Dan teman Pro 2, lanjut ke bahasan kita di pagi hari ini. Tadi aku sempat ngebahas gimana sih tips supaya kita tetap sehat meskipun cuaca kota Pontianak lagi kayak gini, lagi kemarau panjang, terus habis itu ada asap karhutlah dan juga kondisi air yang mulai berubah di beberapa wilayah. Next kita bahas seputar hal yang mungkin kita rasakan, kebanyakan teman Pro 2 pasti merasakan juga nih di beberapa wilayah, yaitu soal ketersediaan dan juga kualitas air. Kemarau yang panjang bikin sumber air ini berubah. Bahkan di beberapa wilayah di Kubu Raya tadi, air sungai yang biasanya tawar ini udah mulai terasa jadi payau. Nah, kalau misalnya menyangkut air untuk kebutuhan sehari-hari, kita memang harus lebih selektif lagi teman Pro 2. Untuk air minum dan juga masak, pokoknya segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita, pastikan sumber airnya aman dan juga layak untuk dikonsumsi. Kalau kualitas airnya diragukan, jangan dipaksakan untuk minum. Lebih baik gunakan air yang memang sudah dipastikan aman. Misalnya, air minum kemasan ataupun sumber air yang memang sudah diolah dengan benar. Jadi, bisa gunakan dulu air galon, air kemasan yang memang sudah teruji ya teman Pro 2, yang lebih baik karena kalau misalnya masuk ke dalam tubuh, kita tuh harus memperhatikan, mempertimbangkan banyak hal juga nih, karena nanti efeknya juga ke kesehatan tubuh kita. Bisa jadi ada efek-efek lain yang timbul kalau misalnya kita memaksakan minum menggunakan air-air yang memang kualitasnya sudah mulai menurun. Nah, teman Pro 2, air ini juga jangan cuma dipikirin buat minum aja. Ada juga nih untuk kebutuhan lain, misalnya untuk cuci tangan, mandi, cuci baju, membersihkan peralatan makan. Ini juga tetap wajib banget untuk kamu perhatikan kebersihannya. Kemarau panjang memang bikin kita harus sedikit lebih mindful sama hal-hal yang sederhana. Minum cukup, jaga kebersihan, dan jangan anggap remeh perubahan kualitas air. Kalau di tempat kamu juga kondisi airnya juga mulai berubah, boleh banget cerita ke Pro 2 Pontianak barengan sama Salma, gabung dan ngobrol barengan sama Salma, karena pengalaman kamu nih bisa jadi informasi penting juga untuk pendengar lainnya teman Pro 2. Jadi kamu, aku akan putarin juga lagu-lagu yang untuk menemani perjalanan kamu dan juga aktivitas kamu biar makin semangat, meskipun ya memang sepertinya cobaan kita cukup berat teman Pro 2, kita hadapi bersama-sama dengan lagu DJ Block dengan Sambutlah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman berdua, sebelum aku lanjut ke lagu-lagu berikutnya, aku mau kasih reminder sederhana sih buat teman-teman berdua yang lagi dengerin Salma di pagi hari ini. Kondisi kemarau dan juga asap seperti sekarang ini bukan cuma soal rasa gak nyaman aja, tapi kalau misalnya berlangsung cukup lama, tubuhnya juga bisa gampang capek. Terus jadi jangan lupa untuk tidur yang cukup, makan teratur, minum air yang aman, dan kasih tubuh waktu buat istirahat. Oke, itu bang pro 2. Jangan terlalu diforsir untuk tubuhnya, karena ya memang cuacanya lagi kayak gini, tubuh perlu adaptasi juga. Kalau misalnya ada keluarga di rumah yang lebih rentan terhadap kualitas udara yang buruk, seperti anak-anak ataupun orang yang punya kondisi kesehatan tertentu, coba lebih diperhatikan lagi aktivitasnya di luar rumah. Dan buat kamu yang pagi ini tetap harus berangkat sekolah, berangkat kuliah, kerja, ataupun sekedar menjalani rutinitas, gak perlu panik. Yang penting lebih aware sama kondisi sekitar dan tahu kapan harus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sekarang waktunya aku bikin suasana kamu lebih fresh lagi, daripada terus ngomongin panas dan juga asap dan tentang air. Ya teman-teman berdua, yang memang sedang kita hadapi saat ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi dan menjaga kesehatan kita. Aku bakal puterin deretan lagu-lagu yang seru untuk menemani kamu, menemani ruang dengar kamu lebih tepatnya di pagi hari ini. Dan buat teman-teman pro 2 yang tetap harus beraktivitas meskipun cuaca sedang nano-nano seperti ini, ya tetap semangat menjalaninya. Semoga lelahnya menjadi berkah juga di hari Jumat ini. Oke, teman-teman pro 2, udah banyak lagu yang ngantri di playlist buat minta untuk diputerin ya. Tuh para dua, kita seru-seruan bareng aja sampai nanti jam 10 pagi. Aku bakal pilihin lagu-lagu seru untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita mulai dari satu lagu dari Muse dengan Starlight untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Salma di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat beraktivitas.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

The West, I Like You by Nicky Zervanya. And welcome back di 101.8 FM Pada Pontianak, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 9 lewat 8 menit, teman pro 2, kita masuk di Tos Serba Topik Serba Ada. Belakangan ini kita makin sering ngerasain kalau misalnya kondisi lingkungan di sekitar kita ini memang lagi tidak baik-baik saja, iya gak sih? Kemarau panjang, terus habis itu udara juga mulai dipengaruhi oleh asap karhutlah, sampai beberapa wilayah yang mulai merasakan perubahan kualitas air. Nah, apakah kamu juga merasakan yang sama, teman berdua? Apalagi semalam ini kita juga sempat dapat kabar kebakaran di kawasan Jalan Dr. Wahidin Pontianak. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 7 malam ini menghanguskan sedikitnya 3 ruko. Ini tuh jadi reminder buat kita semua bahwa urusan lingkungan ini sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Udara yang kita hirup, sampai air yang kita pakai, jalanan yang kita lewati, dan juga kondisi tempat tinggal kita, semuanya bagian dari lingkungan. Makanya teman pro 2, kita gak harus melakukan suatu hal yang besar terlebih dahulu. Mulai dari hal yang paling dekat. Mungkin dari jangan buang sampah sembarangan, jangan melakukan pembakaran yang bisa memicu kebakaran, hingga hemat air selama musim kemarau. Dan bijaklah gunakan air, teman pro 2. Apalagi kondisi saat ini airnya udah mulai payau. Gimana-gimana kita untuk air yang kita konsumsi dan juga kondisi yang berpotensi membahayakan. Jangan cuek sama keadaan sekitar, karena small action big impact. Jadi nanti aku bakal bahas seputar isu lingkungan hidup. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tos Serba Topik Serba Ada.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Salam Pro 2, di sini Salam masih menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Kita masih ngobrolin seputar lingkungan hidup kita yang saat ini memang sedang banyak sekali tantangan dan juga cobaan yang sedang kita alami ya. Yaitu Pontianak dan juga sejumlah wilayah di Kalimantan Barat sekarang lagi menghadapi kemarau yang cukup panjang. BMKG ini bahkan memprediksi kondisi kemarau yang lebih panjang dan kering bisa berlangsung sampai September nanti. Kondisi seperti ini tentu bikin resiko karhutlah dan juga munculnya titik panas ikut meningkat. Dan dampaknya sudah kita rasakan juga teman Pro 2, seperti asap karhutlah yang bikin kualitas udara terganggu. Beberapa wilayah juga mulai mengalami masalah air, air udah mulai terasa payau. Bahkan ada yang mengeluhkan untuk air terasa payau ataupun asin. Jadi kalau misalnya hari ini kamu merasa cuacanya lagi lebih panas, udaranya juga kurang nyaman, atau mulai kepikiran soal persediaan air, ini sebenarnya jadi reminder sih buat kita semua bahwa alam kita nih lagi butuh perhatian. Di kondisi sekarang, jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang memperparah keadaan. Jangan membakar sampah ataupun lahan sembarangan. Jangan buat membuang sesuatu yang bikin sumber masalah di lingkungan. Buang puntung rokok sembarangan atau bikin hal-hal yang bikin jadi sumber masalah teman Pro 2. Karena kita ketika kondisi tanah dan lingkungan sedang kering, sesuatu yang kelihatannya kecil nih bisa bikin dampak jauh lebih besar. Jadi hari ini coba kita lebih aware lagi sama lingkungan. Lihat kondisi halaman rumah, saluran air, lihat lingkungan tempat kamu beraktivitas. Karena kadang menjaga lingkungan memang dimulai dari hal yang sesederhana itu. Teman Pro 2, tadi aku juga udah kasih informasi gimana sih cara kita untuk tetap menjaga kesehatan di saat air udah mulai payau, asap juga makin tebal. Jadi buat teman Pro 2 yang punya tips ataupun update gimana kondisi lingkungannya, boleh kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku udah listin lagu-lagu yang seru untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Ada Malik and the Essentials dengan Dia dan juga Paramore, Still Into You.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah jam 9:45. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah tadi ikutan ngobrol dari jam 6 pagi sampai berjam 10. Dan setelah yang satu ini, kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Anwar yang akan menemani kamu di Santai Siang. Kalau gitu, aku akan menjumpai kamu kembali di hari Lusa tuh, di hari apa ya? Minggu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you and bye.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Muse. And welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. So good to be back right here, teman Pro 2, barengan sama Faizal Anwar Disokin gitu kan cuy, yang bakal nerima-nerima requestan-requestan lagu favorit kamu, khususnya lagu Indonesia. Tapi sekalian aja teman Pro 2, jam 10 lagu Indonesia, jam 11 lagu internasional. Syaratnya cuma satu, teman Pro 2, bilang ke aku, "War, harus pakai nama tuh ya, nggak boleh. Penyiar tolong dong, nggak boleh. Pokoknya nggak mau aku, pokoknya harus Anwar tolong puterin lagu ini, lagu itu," gitu. Baru aku puterin ya, teman Pro 2. Seperti biasa, nomornya sudah kamu tahu, teman Pro 2, di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Dan untuk pembuka, teman Pro 2, ini dia, The Adams.

Yang bikin bingung itu bukan ketika seseorang pergi, teman berdua, tapi ketika dia pergi tiba-tiba, nah, tanpa penjelasan, tanpa aba-aba gitu kan. Kemarin masih sering ngobrol, hari ini suddenly gone. Tiba-tiba hilang dari mawar deyang yang tadi aku putar ngomongin rasa yang kayak gitu ya teman pro 2, tentang seseorang yang tadinya hadir, yang tadinya bikin nyaman, terus perlahan atau bahkan mendadak ngilang. Dan yang paling relate teman pro 2, kadang kita bukan cuma kangen orangnya, tapi kangen sama versi hidup kita waktu dia masih ada. So, kalau pernah ada di fase kayak gini teman pro 2, mungkin lagu ini atau mungkin lagu tadi lah ya teman-teman berdua bakal hit different buat kamu. Kalau tadi kita sebel sama cerita di lagu Mawar Deyang, sekarang kita dibikin salting sama Rizky Febian.

0: cinta. Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selena Grace, teman bro dua, sumpah mati, satu lagu yang sangat-sangat mendayu-dayu dan juga syahdu, requestan dari Devina Permatasari. Halo Devina, selamat pagi menjelang siang, semoga suka juga gitu ya sama lagunya, udah aku puterin. Selena Grace, sumpah mati. Wow, ternyata setelah aku cari-cari informasinya gitu ya teman bro dua, Selena Grace ini adalah pemenang atau juara dari Indonesian Idol season 14. Sementara lagunya sendiri ini dirilis tanggal 25 Mei 2026 dengan aransemen Andi Rianto. Gokil. Siapa coba yang enggak tahu sama Andi Rianto? Waduh. Menariknya lagu ini juga ditulis oleh Mahalini, Happy Andromeda dan juga Jayen Prayas ya, dan ceritanya soal seseorang yang masih bertahan dalam hubungan yang sebenarnya udah banyak melukai gitu teman bro dua. Aduh, kalau aku sih enggak sih menurut aku ya teman bro dua. Kalau udah melukai gini, bertahan tuh boleh teman bro dua, tapi jangan sampai bertahan terus berarti terus-terusan terluka gitu ya. Kalau masalahnya masih bisa dibicarakan, ya masih bisa diperjuangkan, gak apa-apa tuh bertahan. Tapi kalau yang berubah cuma janji sementara lukanya berulang, mungkin saatnya kita untuk bilang I deserve better than this. Harus bahagia teman bro dua. Kayak

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

That was Antara Teman Pro 2 by OK. And yes, welcome back to Request Time Lagu Indonesia. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang pengen request-request lagu Indonesia ataupun juga lagu internasional, langsung aja drop di 0811-570-1018. DM juga bisa di @pro2pnk seperti Jaslyn Siahaan. Selamat pagi Anwar, selamat pagi juga Jaslyn ya, menjelang siang sekarang udah jam 10.36 menit waktu Indonesia Barat, setelah hibernasi selama 1 tahun ya Jaslyn ya, akhirnya balik lagi ke Pro 2 Pontianak dan pengen dengerin lagu GAC. Judulnya baru untuk mancanegaranya Cautious Clay Wildfire, kalau nggak ada Baby Monster Stuck in the Middle atau She's HBD Rora Baby Monster. Juga untuk temanku Kak Pungki HBD, happy birthday, don't stay in London Kak, susah meet upnya, terima kasih. Oh, lagi di London rupanya. Nah, buat kamu Teman Pro 2, ini contoh bener kalau pengen request ya, sebutin namaku gitu ya. Selamat pagi Anwar. Nah. Alright, thank you Jaslyn Siahaan. Langsung aja kalau gitu kita dengerin satu lagu dari GAC ya, Gamaliel Audrey Cantika, dengan lagunya yang sangat-sangat bedes. Judulnya adalah Baru, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tivoli's, and now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Faisal Anwar di jam 10, teman Pro 2. Jam 11 nanti bakalan ada request time lagu internasional. Jadi siap-siap sekarang requestannya, teman Pro 2, karena aku nanti mau Jumatan, cuy. Jangan lupa juga buat kamu yang muslim ya, kalau yang muslimah gak apa-apa, di rumah aja gitu ya, atau sambil kerja. Tapi kalau yang muslim harus wajib datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat nih, cuy. Tapi sebelumnya, teman Pro 2, aku puterin dulu satu lagu syahdu dari A Juicy Alusi. This is Terlalu Tinggi, special for you guys.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome to Request Time International, teman Pro 2. Satu lagu dari Olivia Dean, Man I Need, yang sekarang kita lagi dengerin bareng-bareng. Rilis tanggal 15 Agustus 2025, teman Pro 2. Terus masuk ke album kedua Olivia Dean, The Art of Loving, yang dirilis tanggal 26 September 2026. Man I Need dari Olivia Dean ini satu lagu yang ngomongin soal tahu seperti apa cinta yang kita butuhin gitu ya, dan gak takut buat ngungkapinnya. Bukan soal demanding atau cari pasangan yang perfect, tapi soal self-worth, kejelasan, dan juga soal keberanian buat bilang apa yang kita mau dalam sebuah relationship.

Next, kita punya Baby Monster, teman produser Stuck in the Middle, requestan dari Jaslyn Siahaan. Buat kamu yang pengen kayak Jaslyn, teman produser, seperti biasa, drop your favorite song di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Oh, all this time we've been together.

Alright everybody, that was Stuck in the Middle by Baby Monster. Wow, lagu soal first love yang bikin bingung gitu sih teman berdua ya. Udah sama-sama deket, tapi masih nggak tahu sebenarnya hubungan ini arahnya kemana nih. Ada rasa suka, ada harapan, tapi di saat yang sama juga penuh uncertainty. Musiknya juga beda banget dari image Baby Monster yang biasanya powerful gitu ya. Tapi yang satu ini seperti yang tadi kita dengar lah ya teman berdua, lebih lembut, lebih soft. Sama aja tuh, war lebih lembut sama lebih soft. Piano driven gitu dan emosional ya. Stuck in the Middle ini dirilis tanggal 1 Februari 2024 sebagai pre-release single untuk mini albumnya Baby Monster teman berdua. Basically ini lagu buat kamu yang lagi di tengah-tengah, mau maju tapi masih ragu buat ngelangkah. Supaya kamu gak ragu, ini dia lagu yang pas, The Pilot, One Ok Rock 50.

0: Alhamdulillah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?
2: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Anytime, anywhere. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan satu lagu dari Juicy Luzy, teman Pro 2 tanpa tergesa, ya kan cuy, hidup mah santai-santai aja gitu kan. Habis sholat Jumat, cari makan, gak usah buru-buru ke kantor. Nah, bercanda, tolong ya, tolong bercanda. Tapi maksudku gini teman Pro 2, kalau misalnya biasanya kamu makan cepet-cepet gitu ya, slow ya, santai. Kalau misalnya kamu biasanya jalan buru-buru, coba deh santai sedikit, nikmati sekeliling. Naik motor, ngebut-ngebut, naik mobil, cepet-cepet, dude. Safety first cuy. Intinya seperti itu teman Pro 2. Nah, di siang hari ini teman Pro 2, wow, Pontianak juga gak sepanas Jumat pada umumnya gitu ya. Menurutku sih, kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah hari ini sama seperti panas-panas Jumat pada umumnya? Atau sebenarnya aku pengen kamu ini sih, apa kayak ceritain ke aku, kamu lagi ngapain sekarang, atau nanti mungkin makan siangnya mau apa gitu kan, lunchnya mau apa, langsung aja kasih tahu aku siapa ya. Seluruh Kalimantan Barat tahu kamu siang hari ini makan apa? Gokil. Batagor kek, nasi padang kek, ayam geprek kek, sushi kek, sushi shimilikiti. Nah kan? Apapun makanannya teman Pro 2, musiknya harus dari 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu syahdu teman Pro 2, judulnya adalah My Way dari Cat's Eye Special.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

101 kabar 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Prada, yang balik lagi di Arena 0 Derajat. Satu lagu dari Andre Taulani and Friends, teman Pro 2. Satu lagu berjudul Teman Tapi Mesra. Kita masuk di obrolan olahraga, teman Pro 2 ya, Arena 0 Derajat. Buat kamu yang punya berita olahraga, boleh banget buat masukin berita tersebut atau share info tersebut di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita udah di jam 13.14 menit waktu Indonesia Barat. And that means kita lagi ada di arena 0 derajat. Seperti yang tadi aku udah bilang teman Pro 2, buat kamu yang punya info seputar olahraga nasional ataupun juga info olahraga internasional, boleh buat gabung. Kita obrolin bareng-bareng atau kamu share ke 0811-570-1018. Sementara itu kalau misal kamu gak mau nge-share, cuma pengen dengerin aja siaranku santai-santai siang-siang gitu kan teman Pro 2, informasi yang bakalan aku bagi ke kamu adalah dua informasi. Yang pertama dari dunia sepak bola, di mana PSG pertahankan gelar UEFA Super Cup. Dan yang satu lagi dari dunia bola basket, di mana Lakers resmi berganti kepemilikan. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari Arctic Monkeys with Why You Call Me, Why You Only Call Me When You're High.

Kalau biasanya teman Pro 2 transfer pemain yang bikin heboh gitu ya, tapi kali ini justru yang pindah tangan itu adalah klubnya yang bikin heboh gitu ya. Ini adalah berita tentang Los Angeles Lakers yang resmi punya pemilik mayoritas baru dan nilai transaksinya tebak berapa coba? 2 juta? Enggak. 2 juta dolar? Enggak juga. Tembus sekitar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dang. Gila enggak tuh? Satu tim basket harganya bisa lebih mahal dari banyak perusahaan gede. Asli. Justru ini nunjukin kalau olahraga sekarang, apalagi basketball gitu ya teman Pro 2, bukan cuma soal menang di lapangan, tapi juga soal bisnis, branding, dan masa depan. Fans Lakers tentu berharap new order, new era, new champion. Karena ujung-ujungnya siapapun bosnya teman Pro 2, yang paling ditunggu tetap satu. Kapan Lakers bisa angkat trofi NBA lagi?

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

not living if it's not with you. By the 1975 teman Produa, and yes, welcome back to the hit music station Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Dan aku masih ngobrolin soal LA Lakers, Los Angeles Lakers yang resmi punya owner baru, teman Produa. Nilai transaksinya tadi udah ku announce sekitar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin, aduh males banget lagi aku nyebutin angkanya. Lebih dari 200 triliun rupiah, cuy. Yang bikin menarik, owner barunya ini bukan orang sembarangan. Bob Iger, mantan CEO Disney yang sukses membesarkan Disney lewat Marvel, Pixar, sampai Star Wars. Gak cuma Bob Iger sendiri, tapi ada juga Josh Kushner, seorang investor teknologi yang dikenal lewat perusahaan modal Venturanya, teman Produa, ya, Thrift Capital. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa pemain baru Lakers, tapi apa arah baru Lakers. Apalagi mereka sekarang memasuki era baru, eranya Luka Doncic, teman Produa, setelah ditinggal LeBron James ke Garuda Bandung. Nah kan, bercanda lagi nih aku. Ya kali LeBron James ke Garuda Bandung, minimal Satria Muda, ya enggak? Atau Aspak Jakarta, waduh. Enggak, bercanda. Intinya fans berharap gitu ya, teman Produa, pengalaman dari Bob Iger ngebangun brand kelas dunia, dan juga pengalaman Josh Kushner yang jago ngelihat peluang investasi, Lakers bukan cuma makin gede secara bisnis nantinya, tapi juga balik jadi langganan juara. Karena walaupun para owner melihat ini dari sisi bisnis, kan tetap fans yang jadi rajanya gitu. Fans itu pengen Lakers langganan juara lagi, ya nggak cuy? It's like new owner, new vision, hopefully teman Produa, new championship untuk Los Angeles Lakers. Swam.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dari The One and Only Peewee Gaskin. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih ada di Arena 0 Derajat. Udah jam 2 sih sebenarnya teman Pro 2, tapi kita gasin aja satu informasi dari PSG teman Pro 2, dimana musim baru aja dimulai tapi PSG udah kasih statement, "We are still the team to beat." Mereka sukses ngalahin Aston Villa teman Pro 2, skornya 2-1, dan resmi bawa pulang UEFA Super Cup lagi. Ya kan, ada laginya cuy. Menariknya ini bukan cuma soal angkat trofi teman Pro 2, tapi soal konsistensi. Karena buat jadi juara itu mungkin ya susah sih, tapi yang lebih susah adalah bertahan jadi juara di musim berikutnya. Ya enggak? Setiap musim lawan makin siap, tekanan juga makin gede, tapi PSG tetap bisa deliver. Jadi kadang yang bikin kita beda bukan karena selalu paling berbakat atau karena selalu paling berbakat gitulah ya teman berdua, tapi karena mau terus improve. Walaupun udah ada di atas tapi tetap stay hungry gitu ya, stay humble, dan itu yang bikin orang bertahan lebih lama, termasuk kamu dan aku. Kalau misalnya pengen bertahan lebih lama harus tetap lapar, harus stay humble, kira-kira apalagi next step-nya gitu kan teman Pro 2, selalu lapar aja deh pokoknya, asal jangan lapar mata cuy. Aduh.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Oh. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiari nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
2: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
3: Oh no!
1: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
2: Lah, kenapa harus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
2: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
2: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
2: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
2: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
2: Yuk kita sebarkan.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM dari Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Radio 2 barengan sama Eran tentunya di sore hari ini. Tadi teman Radio udah ditemanin sama Anwar ya, dan kali ini Erna lagi yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan buat teman Radio untuk stay tune terus ya bareng Radio Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Gimana teman Radio sore hari ini? Ini bentar lagi nunggu-nunggu jam pulang kerja ya, atau udah pada banyak yang WFH juga nih teman Pradua ya, lumayan gitu kan, masih istirahatnya tuh lebih lah, lebih enak memang kerja dari rumah gak sih daripada ya ke kantor, karena memang cuacanya juga lagi gak enak banget gak sih buat kita perjalanan yang cukup jauh atau perjalanan di luar ruangan teman Pradua ya. Kalau ada nih bisa melewatin terowongan langsung sampai kantor, waduh enak sekali rasanya ya teman Pradua ya, tapi itu mustahil bakalan ada. Dan Inara juga mau menyapa teman Pradua yang sudah menemani. Aduh belum apa-apa nih ya teman Pradua ya, mau request aja boleh, nanti bakalan kita putarin deh requestan dari kamu. Ada Indah, katanya selamat sore, selamat beraktivitas buat teman Pradua, sekalian mau request boleh kali, boleh sekalian lah ya, buat menyemangati kamu di hari Jumat ini teman Pradua. Besok udah weekend aja lagi, nanti Era bakalan kasih kamu beberapa rekomendasi series atau film yang bisa kamu nikmatin juga teman Pradua ya di akhir pekan kamu. Kalau gitu kita putarin dulu nih ya lagu dari Kunto Aji, Masih Asik Sendiri.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
2: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
2: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
2: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
2: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
2: Kasih paham.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

Sobat Radio, kalau selama ini kita kenal Reza Arab gitu ya sebagai kreator konten gitu ya, atau streamer dan musisi gitu kan, sekarang dia masuk ke dunia yang baru yaitu sutradara film layar lebar. Reza Arab ini resmi menandai debut penyutradaraannya lewat film Harusnya Horor ya, sebuah film yang memadukan komedi, horor, misteri dan cerita tentang persahabatan. Nah, film ini juga melibatkan geng kreator teman-teman dua, ada Triple A Clan dan Marathon ya teman-teman dua. Menariknya buat Reza, proyek ini tuh bukan cuman soal bikin film. Dia juga ngaku ini ingin mengeksplor teman-teman dua ya kemampuan dan skill set baru lewat dunia perfilman, sekaligus ya membuka kesempatan buat rekan-rekannya ini mencoba peran baru di luar dunia konten digital. Dan ternyata jadi sutradara tuh gak semudah bikin konten katanya. Salah satu tantangan yang dia ceritakan adalah ini mengarahkan si TP ya, yang beberapa kali harus ngulang adegan karena berkedip saat berbicara. Nah, film Harusnya Horor ini juga teman-teman dua nantinya akan tayang di bioskop Indonesia ini mulai tanggal 20 Agustus. Ih, beberapa hari lagi ya rasanya teman-teman dua ya. Jadi mungkin kamu yang penasaran dengan Harusnya Horor sepertinya bakalan ditunggu-tunggu dan bakalan ramai juga enggak sih teman-teman dua di Kota Pontianak di tanggal 20 nanti.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa entah asik aja gitu ngelihatnya.
2: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
1: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
2: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
3: Oh no.
2: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
1: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
2: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
1: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
2: Makanya, jangan ngerusak alam.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: anaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi. Sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

Teman Tri2, WK tuh gak selalu harus keluar rumah ya, cari tempat yang lagi viral terus pulang dengan saldo yang bikin kita merenung. Ya gak seperti itu. Kadang weekend yang paling enak tuh justru yang sederhana. Bangun agak siang, bikin minuman favorit, nyalain playlist, terus apalagi rebahan ya, tanpa merasa punya utang gitu sama dunia, teman Tri2. Karena sebenarnya yang kita cari di weekend tuh bukan tempat mahal halnya ya, tapi istirahatnya juga. Kalau selama seminggu kepala kamu tuh penuh sama kerjaan, sekolah, tugas, atau urusan lainnya gitu kan, weekend tuh bisa jadi waktu buat balik menikmati hal-hal kecil. Jadi kalau weekend ini kamu gak punya budget buat healing ya, kemana-mana relax teman Tri2, di rumah juga bisa punya weekend yang tetap berasa weekend banget. Nah, kira-kira kamu udah punya planning apa nih teman Tri2 untuk weekend kali ini? Apakah sudah ada rencana, okay, kita masak-masak aja with bestie gitu kan, makan-makan di rumah chill gitu, atau bikin mix platter sambil nonton Netflix. Ah, seru banget sih rasanya teman Tri2. Boleh gabung bareng sama aku di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
0: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

nongkrong di coffee shop, bikin coffee sendiri teman Tri 2 ya, ala-ala coffee shop gitu kan. Bisa seduh kopi atau bikin minuman yang memang kamu suka gitu kan, putar playlist, beresin sedikit kamar atau ruang nongkrong. Terus bisa cari posisi yang paling nyaman banget ya. Kalau punya teman ya sama-sama yang low budget gitu teman Tri 2, kamu bisa ajak mereka datang, patungan beli makanan, masing-masing bawa cemilan, gak perlu yang fancy-fancy gitu kan. Yang penting ngobrolnya dapet. Malah kadang obrolan yang paling seru tuh bukan di tempat mahal ya, tapi di teras rumah sambil ngemil, ngomongin sesuatu yang asik gitu teman Predator, itu harganya lebih mahal rasanya. Weekend itu memang perlu di apa bareng-bareng gitu kan. Mungkin kamu suka yang rame-rame, bisa tetap cerita-cerita. Nah, kamu bisa pilih weekendnya dengan quality time teman Predator, bukan cuman soal beberapa barang mahal atau tempat-tempat yang mahal gitu kan yang bisa kamu datangin, tapi dengan obrolan yang bisa bikin hati kita lega, pikiran kita jauh lebih santai. Aku rasa itu udah weekend yang asik banget, nggak perlu ke tempat-tempat yang fancy untuk ketemu atau ngobrol sama orang-orang terdekat kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita enggak repot kalau ada krisis, bener enggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola. Pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba. Topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba, serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Biasanya dari awal minggu tuh kita udah punya bayangan gitu tuh ya teman Pray 2, ya weekendnya nanti nih bakalan santai atau tetap bergulat dengan pekerjaannya nih teman Pray 2 ya. Tapi santainya tuh ternyata punya versi yang berbeda juga. Ada yang kalau weekend gak punya agenda justru senang banget rasanya. Gak perlu buru-buru, gak perlu mikirin jadwal, bangun tidur bebas,

ngopi bebas, mau jalan silahkan, mau rebahan sehari juga gak ada yang protes. Tapi ada juga yang begitu Sabtu nanti datang malah bingung sendiri teman Pro 2 ya, terus hari ini mau ngapain gitu kan. Akhirnya buka handphone, scroll, apalagi tutup handphone, buka lagi gitu. Terus di repeat rasanya teman Pro 2 ya, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam gitu, tahu-tahu udah minggu aja lagi kan. Nah ini nih yang paling seru nih ya, kita masuk di paling receh sore hari ini teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu weekend tanpa agenda itu freedom atau malah bingung mau ngapain nih teman Pro 2 ya? Coba kamu gabung bareng sama aku, pilih antara freedom atau malah bingung mau ngapain kalau udah weekend tanpa agenda itu teman Pro 2 ya. Langsung gabung di WhatsApp Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

0: Mau nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik, kakinya pincang.

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.

0: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
1: Ya Tuan Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
0: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
1: Oh, itu. Gak ada apa Tuan, hanyalah jualan sayur biasa.
0: Jualan sayur, yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain, aku jadi penasaran.
2: Tuan Muda, maaf-maaf Tuan, saya permisi.
3: Saya permisi Tuan, yuk kita pergi.
4: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
0: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka?
5: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
0: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
5: Maaf Tuan. Bukan begitu maksud saya.
0: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
5: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
0: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
5: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
0: Lajang sekali kau. Lihat ini.
5: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
0: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
5: Apa salahku, Tuan? Apa? Kenapa kau tega?
0: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
6: Tidak, Tuan.
7: Ayo kita pergi, yuk.
0: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
4: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
0: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
4: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
0: Hai, pincang.
5: Lastri, nama saya, Tuan.
0: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
5: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
0: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
5: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
0: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
5: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
0: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal.
1: Ya, Tuan Muda.
0: Seret dia. Bawa dia ke depan itu.
1: Baik, Tuan Muda.
2: Hei.
5: Tidak. Tolong. Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong.
0: Nah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
5: Binatangku, biadabku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
0: Nal, yuk kita pergi.
1: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi, Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
0: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
1: Gak usah, Tuan. Gak usah.
0: Terimalah. Jangan sungkan. Ya!
1: Surya. Terkutuk kau.
4: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
2: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
6: Hai, Surya, sini kau.
0: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
6: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
0: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
6: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
0: Tapi dia pincang, Pak.
6: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
2: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
6: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
2: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
4: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian, tanpa teman, tanpa kerabat.

0: dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri. Lastri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri. Lastri. Maafkan aku. Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Yeay teman Pradu, masih bareng sama aku tentunya menemani kamu di malam hari ini teman Pradu. Era juga mau informasikan buat kamu informasi dari bmkg.go.id. Tadi sempat hujan ya teman Pradu, lumayan deras juga. Dan ya aku rasa ini bisa menyapu asap-asap ya di kota Pontianak ya. Semoga teman Pradu mungkin boleh kasih tahu Erna ada beberapa daerah yang enggak kehujanan. Aku enggak kena hujan teman Pradu, enggak apa-apa, bersabar. Siapa tahu besok ya menjadi jadwal buat kamu biar hujan daerahnya. Semoga kalau lihat dari informasi dari BMKG ya teman Pradu, ini terpantau berawan tebal untuk malam hari ini. Dan malam hari ini hingga besok belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan juga. Jadi pastikan buat teman Pradu ya, jaga kesehatan. Apalagi musim asap seperti ini teman Pradu ya, pakai masker, jangan kelewatan. Nah, informasi juga buat kamu teman Pradu dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak. Dilihat dari Tugu di Gulis ini terpantau ramai lancar ya teman Pradu. Buat kamu yang berkendaraan roda 2, jangan sampai malah enggak pakai helm, apalagi kamu lewatin jalan Ayani, berbahaya. Di sana juga udah ada tilang elektronik kan ya teman Pradu. Jadi harap hati-hati juga. Kita lihat dari Simpang Tanjung Raya. Dari Simpang Tanjung Raya ini juga terpantau ramai padat sekali teman Pradu ya. Di sini juga terlihat ini bus sepertinya ya, bus yang lewat, terus juga motor banyak banget, yang pakai mobil juga masih ramai teman Pradu. Satu lagi lah ya, kira-kira kita jalan-jalan kemana lagi nih terakhir Kota Baru. Dari Kota Baru juga terpantau ramai lancar. Di sana aktivitasnya enggak macet sih teman Pradu ya, untuk di SPBU-nya juga terpantau tidak begitu ramai. Seperti itu informasinya buat teman Pradu di malam hari ini. Nanti habis ini bakalan ada musik live chat ya teman Pradu. Nanti di sana ada Martin Wiguna yang bakal nemenin kamu di musik live chat. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sini teman Pradu ya, dari Pontianak teman terbaik kamu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Moose.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pradio, sudah jam 18.52. Terima kasih buat teman Pradio sudah menemani Ana dari jam 3 sore tadi sampai hampir di jam 7 ya teman Pradio ya. Habis ini di musik live chat bakal ada Martin Wiguna yang bakal nemenin kamu. Setelah itu bakalan ada Noval yang bakal nemenin dari jam 8 teman Pradio ya sampai jam 12. Jadi pastikan buat teman Pradio untuk stay tune terus bareng Pradio Pontianak. Kalau gitu waktunya buat Ana pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran
0: banget.
1: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong. Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105 atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
1: Yeah.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: MLC Music Live Church.
1: Yoi teman berdua, masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Okay. Berarti gak jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya.
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila,
0: gua bikin ala gua. Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu, kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan. Dari TK tuh SD, pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
1: ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya, benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois, benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Okay.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Okay. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Nah,
2: Okay. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan. Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke.
1: okay, asik okay. juga tuh.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk di promo ini.
2: Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Enggak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: present. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia enggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oke.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga enggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Berangkatlah
2: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
1: Iya, udah gue move on.
2: Iya kan? Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah enggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo. Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin,
0: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Benar sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan? Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan?
2: Kata anak Gen Z ya. Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gimana? Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alami nih banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah, makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang. Setuju, kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Gitu.
2: Bener-bener. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku dirimu. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Okay. Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah. Okay.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah.
0: Iya, Hawa ya.
1: Udah
0: you
1: bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini, mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya gitu.
1: Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke. Okay.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tapi langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu kalau
0: itu nafas dulu nafas
1: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan ya begitu caranya memang gitu caranya gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke. Let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pingin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, gua... Kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak gitu ya. Iya
2: gak sih? Cewek bisa duluan kalau sekarang
1: bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener
2: gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah itu dia.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites. Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single di sini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, alright. Dan langsung aja ini dia
1: Gila

0: semua.
1: Yo yo yo, welcome back 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita mulai dari last dengan Borneo spiritnya. Walaupun hutan-hutan Borneo kita udah mulai dibabat-babat lagi, dibakar-bakar lagi sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih. Ya lebih aware lah ya dengan yang namanya kesehatan. Buat teman-teman yang banyak aktivitas di luar, pakai masker, minum air putih, minum vitamin, makan buah-buah yang banyak. Kalau memang gak ada kepentingan yang penting-penting banget di luar, mending istirahat di rumah nih. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang pengen request, langsung aja gabung bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu.

0: es jeruk atau air jeruk gitu bagus dong.
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
0: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
0: Yuk kita sebarkan.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Back to 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, udah sampai di part jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Kita mulai jaga malam kali ini dengan David Bayu, ada Deritaku. Ya, hidup memang harus dijalanin. Apa yang mungkin telat kamu ambil, belum tentu itu bisa ngebuat kamu gagal dalam kehidupan gitu. Siapa tahu aja ada hal-hal baik yang bisa kamu temuin, yang bisa kamu nikmatin gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen curhat, yang lagi pengen ngeluarkan unek-unek di dalam hatinya, langsung aja bergabung barengan Opal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Sampai jam 12 malam, yang pengen titip salam juga boleh, yang pengen curhat masalah percintaan, masalah kesehatan, masalah-masalah pekerjaan juga boleh banget, walaupun yang siaran juga banyak masalah sebenarnya. Oke, kita tunggu ya sampai di jam 12 malam nanti.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Ada perunggu dengan canggih. Saking canggihnya teknologi sekarang, itu tuh ngebuat anak muda jadi takut dengan yang namanya masa depan nih. Nah, di malam hari ini aku pengen ngajak kamu untuk ngobrolin hal-hal yang bisa ngebuat kamu tuh takut gagal di masa depan nanti, yang selalu terbayang-bayang dengan ekspektasi. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Nopal tunggu gabungnya kamu ya. Yang takut gagal sama, sebenarnya aku juga takut nih. Jadi sama-sama sharing-sharing cerita agar malam ini tuh gak galau-galau overthinking nih.

terlalu cepat menilai hidup sendiri. Jadi di malam hari ini kita ngomongin sesuatu yang mungkin diam-diam sering dirasain sama anak-anak muda. Yang tua-tua mending ya bagi-bagi cerita juga, pernah gak sih di masa muda kamu tuh ngerasain hal-hal seperti ini? Mungkin tentang umur, tentang pencapaian, dan tentang perasaan kayak, kok aku belum jadi apa-apa ya gitu, pengen jadi Spider-Man kayaknya. Lihat teman-teman udah pada kerja di tempat yang bagus, ada yang udah punya bisnis, ada yang udah lulus, ada yang lanjut kuliah sampai S3, ada yang udah married, bahkan ada yang kelihatannya udah tahu mau dibawa kemana nih hidupnya gitu. Sementara kita tuh lagi nyari arah yang belum tentu arahnya bener gitu. Kadang ya kita kira arahnya bener, tahu-tahu keparit gitu. Dan dari situ muncul satu ketakutan, yaitu takut gagal di usia muda. Padahal mungkin masalahnya bukan kita yang gagal, kita cuman terlalu sering membandingkan halaman hidup kita dengan halaman hidup orang lain. Ya kalau halaman belakang mending ya ditanamin tanaman lah biar bisa dipanen gitu. Selanjutnya, umur seakan-akan jadi deadline ya. Ada angka-angka yang tanpa sadar kita jadikan deadline. Umur 20 udah harus tahu tujuan hidup, umur 23 udah harus punya pekerjaan bagus, umur 25 harus mapan. Dan kalau belum sampai sana rasanya tuh kayak ketinggalan jauh banget gitu. Padahal hidup gak punya kalender yang berlaku sama untuk semua orang. Ada yang menemukan jalannya di usia 20, ada yang baru menemukan passionnya di usia 30, ada yang sempat salah jalan sebelum pada akhirnya tahu apa yang sebenarnya dia cari. Jadi mungkin kita perlu berhenti menganggap umur sebagai perlombaan. Beda sama ini ya, orang-orang yang sukses dari privilege orang tua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

yang sering kemakan sama ekspektasi, ekspektasi itu bukan milik kita gitu. Kadang yang bikin capek bukan perjalanannya, tapi ekspektasi orang lain terhadap perjalanan itu. Orang tua punya harapan, teman punya standar, media sosial punya gambaran tentang kehidupan yang kelihatannya ideal. Akhirnya kita menjalani hidup sambil terus bertanya, apa ini ya yang aku mau gitu. Dan kalau kita terlalu lama hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, kita bisa sampai di satu titik yang aneh. Secara pencapaian mungkin terlihat baik, tapi secara batin kita gak tahu sebenarnya sedang ngejar apa tuh. Siapa nih yang kayak gini nih? Ada satu hal lagi yang sering bikin anak muda tuh overthinking gitu. Takut gagal sebelum mencoba. Yang menarik, kadang kita bahkan belum gagal. Kita baru membayangkan kemungkinan gagal kita tuh. Belum daftar kerja, udah takut ditolak. Belum mulai bisnis, udah takut rugi. Belum mulai mencoba sesuatu, udah membayangkan komentar-komentar orang lain. Akhirnya, kita memilih diam dan juga stuck pastinya. Bukan karena nggak punya kemampuan, tapi karena terlalu takut dengan kemungkinan hasil yang nggak sesuai dengan harapan yang ada di otak kita. Padahal, gagal itu adalah salah satu kemungkinannya, bukan kepastian. Dan kalau kita selalu menunggu sampai yakin semuanya akan berhasil, mungkin kita nggak akan pernah benar-benar memulai. Ada yang suka ngelukis, tapi takut ketika ada ikut lomba lukis. Ada yang suka nyanyi, tiba-tiba takut untuk daftar lomba nyanyi. Nah, jangan takut teman Pro 2, kamu bisa wujudin mimpi kamu untuk daftar menjadi bintang radio. Siapa tahu kamu jadi bintang selanjutnya. Periode daftarnya langsung aja cek di Instagramnya RRI Pontianak. Tertera di setiap satker ya. Jadi buat teman-teman terutama yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, yang ngerasa punya suara emas, suara bagus, langsung aja daftarin diri kamu di Bintang Radio 2026. Siapa tahu kamu jadi bintang selanjutnya.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis nak tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena

Diam. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Kapan Feby Putri Ekmatermos karya Lava Pramono nih ya di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu masih ngobrolin seputar anak muda yang takut gagal dengan semua prosesnya dengan masa depan yang mungkin belum terjadi nih.
1: Dalam sunyi kau bersabda pada bunyi yang kau dengar.
0: Selanjutnya generasi yang terlalu sering melihat hasil akhir. Kita hidup di zaman ketika orang lain gampang banget ngelihat hasil akhir kita gitu. Orang upload wisuda, orang upload pekerjaan baru, upload bisnis yang sedang berkembang pesat banget, upload video foto liburan, upload pencapaian, tapi jarang ada orang yang upload malam ketika dia lagi merenung tuh. Jarang ada orang yang upload lamaran kerja yang ditolak, jarang ada cerita tentang usaha yang gagal. Kita cuma melihat highlight kehidupan orang lain yang enak-enaknya aja nih. Kemudian membandingkan dengan backstage kehidupan kita sendiri, ya jelas terasa kalah lah ya. Ada satu hal lagi yang bisa ngebuat kita tuh ngerasa takut gagal ya ketika semua proses yang udah kita jalanin, yaitu aku harus sukses secepatnya. Ada anak muda yang merasa harus sukses secepat mungkin, bukan karena dia ambisius, kadang karena dia takut mengecewakan. Takut dianggap gak punya banyak masa depan yang jelas, takut keluarganya bertanya kapan berhasilnya, takut teman-teman melihat berjalan lebih jauh, takut sukses yang dikejar karena ketakutan biasanya bikin perjalanan terasa berat, karena setiap pencapaian gak pernah dirasa cukup. Hari ini berhasil, besok langsung mencari standar yang baru. Mungkin sesekali kita perlu bertanya, bukan kapan ya aku sukses gitu, tapi apa yang sebenarnya yang sedang aku cari atau yang aku kejar. Buat yang pengen bergabung barengan Opal di 08115701018 atau via telepon juga boleh di WhatsApp kita ya, atau mungkin melalui DM Instagram yang lagi dengerin kita di mobil. Lanjut, yang pengen gabung melalui aplikasi RRI Digital nih, ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Terima kasih katanya. Boleh, lagunya apa nih? Tulis penyanyinya sama judul lagu yang bakal kamu request. Dan pastikan lagu-lagu kamu tuh masuk ke dalam top 20-nya kita di setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai di jam 4 sore. Lanjut kali ya, kita ngobrolin seputar hal-hal yang ngebuat anak muda tuh takut gagal di masa depan padahal sedang berproses gitu. Gagal tuh bukan identitas. Satu hal yang penting banget untuk kamu ingat, gagal melakukan sesuatu bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Ditolak pekerjaan bukan berarti kita gak punya kemampuan. Bisnis yang berhenti bukan berarti kita gak berbakat. Hubungan yang berakhir bukan berarti kita gak layak untuk dicintai. Satu kejadian gak seharusnya menjadi identitas kita. Karena manusia jatuh jauh lebih besar daripada satu kegagalan. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa memperbaiki, masih bisa mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Masih banyak hal yang bisa kita kejar untuk menuju kesuksesan. Ketika kamu gagal, ketika kamu mungkin belum berhasil, ya artinya kamu dapat satu pelajaran. Kamu beruntung dong dibanding orang yang sekali mencoba langsung berhasil gitu. Belum tentu tuh orang yang sekali mencoba langsung berhasil ketika dapat ujian yang seberat kamu atau suatu hal yang bisa ngebikin kepalanya pusing, itu bisa survive, bisa hidup atau mungkin bisa melewati ujian tersebut gitu. Ya kalau kamu mungkin sering banget gagal gitu. Gagal dalam suatu eksperimen, gagal dalam suatu project. Ketika

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Periode Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Periode bareng sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini. Gimana kabar kamu di hari Sabtu ini, teman Periode? Ya, aduh gak kerasa udah tanggal 15 aja. Dua hari lagi kita bakal merayakan kemerdekaan ya, teman Periode ya. Yang paling bikin gak sabar tuh sebetulnya permainan-permainan yang asik lah ya, tentunya teman Periode yang bisa kita ikuti di hari kemerdekaan nanti. Banyak biasanya di genggeng gitu kan, atau di komplek-komplek tuh udah ada apa ya, persiapan untuk gamesnya apa, misalnya tarik tambang, kalau misalnya apa panjat pinang, nggak tahu ya. Kebetulan aku orang Sungai Jawi nih, biasanya akan ada tuh teman Periode. Tapi melihat air yang di siang hingga sore tuh surut banget ya, jadi kayak agak kepikiran bakalan ada nggak ya itu tuh teman Periode. Tapi untuk kemeriahannya sih setiap gang ya di Kota Pontianak, beberapa yang sudah Erna lewati tuh teman Periode tetap meriah. Ada yang udah benderanya banyak berjejer ya, ada juga dengan pernak-pernik yang heboh banget teman Periode. Bahkan mungkin ada juga nih yang pakai lukisan-lukisan gitu kan. Ada satu perumahan ya teman Periode yang seperti itu tuh menarik banget. Coba kasih tahu aku, siapa tahu yang aku maksud ini adalah komplek kamu teman Periode ya. Jadi boleh kamu bergabung bareng Samara di pagi hari ini, dan pagi hari ini Ari juga bakal nemenin kamu dari jam 6 ini sampai nanti di jam 10 teman Periode. Jadi pastikan buat teman Periode untuk stay tune terus bareng Periode Pontianak. Menyapa dulu teman kita yang sudah bergabung, ada Bang Teni. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Teni. Happy weekend, happy banget. Walaupun udara sangat tidak bikin happy ya, tapi gak apa-apa. Mungkin ini adalah sebagian dari cobaan ya Bang Teni ya. Udara yang masih sama seperti hari ini, belum ada perubahan. Tapi ya lumayan lah teman Periode ya. Ramai jalanan pagi ini. Iya, kayaknya udah ada beberapa apa tadi ya, Erna lihat orang-orang pakai baju merah putih gitu kan. Jadi iya, pasti ada kegiatan lah teman Periode, mungkin menyambut Semarang 17-an. Bener, pasti tuh karena ramai gitu kan, mau ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan yang remaja juga ada. Tadi aku lihat kendaraan tuh padat kayak siang jadinya. Oh iya, ini lagi di mana nih kira-kira jalanan yang padat nih ya. Nanti deh Erna juga bakalan cek juga lalu lintas Kota Pontianak seperti apa teman Periode. Dan mungkin buat kamu juga nih teman Periode mau berbagi informasi seputar daerahnya, boleh banget sama Erna kirim ke WhatsApp teman Periode di nomor 08115701018 ya. Dan nanti di jam 7 ya, kita bakal ada pilih lagu kamu. Jadi kamu boleh pilih lagu-lagu kamu, mau lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget ya. Oke deh, kalau gitu buat teman Periode ini, Bang Teni yang lagi di perjalanan ya, buat teman Periode juga yang baru menyapa di pagi hari ini, selamat pagi, selamat beraktivitas ya, yang di jalan juga hati-hati di perjalanan. Kita dengerin dulu teman Periode buat menyemangati kamu ya di pagi hari ini, ada Nona Hong.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.
2: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kontra 2 Hamin 2 menuju 17 Agustus. Nah, ini pertanyaan yang paling sederhana ya menurut aku. Di depan rumah kamu udah ada merah putih atau belum, teman Pre 2 ya? Jangan-jangan malah tersimpan rapi gitu di lemari, dekat baju-baju kondangan lagi ya, teman Pre 2 ya. Aduh, pas mau pergi undangan baru teringat, kok masih ada bendera. Jangan sampai malah lupa bulan ya, teman Pre 2 ya. Karena baru ingat juga pas lihat tetangga udah pada pasang dari awal bulan, sedangkan kamu belum. Ayo, siapa yang belum pasang bendera merah putih di depan rumahnya? Biasanya kalau udah masuk bulan Agustus ya, suasana lingkungan tuh memang mulai berubah. Jalanan mulai dihias, ada umbul-umbul, gapura mulai dipercantik ya. Bahkan anak-anak tuh udah mulai latihan lomba gitu kan. Ada yang paling gampang lah, teman Pre 2 yang memang bisa kita kenali gitu kan ya, warna merah putih yang mulai muncul di mana-mana. Bahkan di jalanan tuh umbul-umbul udah banyak sekali, teman Pre 2 yang jual, yang masang, banyak deh pokoknya ya. Dan ternyata memasang bendera merah putih bukan cuma tradisi yang dilakukan, karena dari dulu juga begitu, teman Pre 2. Ada dasar hukumnya ya. Ini kalau Era lihat ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang katanya mengatur tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ya. Bendera merah putih sendiri ini merupakan bendera negara Indonesia. Jadi kalau misalnya pagi hari ini, teman Pre 2, kamu keluar rumah dan lihat satu persatu rumah mulai merah putih, sebenarnya itu bukan sekedar dekorasi Agustusan ya, itu adalah simbol kebersamaan di situ. Satu warna, satu suasana, dan tentu untuk beberapa hari lingkungan kita juga bakal kelihatan sedikit lebih kompak gitu kan. Kalau rumah kamu gimana nih, teman Pre 2 ya, udah pasang merah putih atau masih coming soon nih?

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.